Nak kwan kosa ebli cooperative aan reschab ilobre tinkil ni kakwanjik. Ko kaan nak nako angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fede kober. Natipla o konal re elah.